0: kana. Hai ini udah bubang. Hahaha, apa bubang pak?
1: Kitoko izali na miso mutamoni yangu, kasi mokolo nangu,

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Eko la mora kia jagme na me kopi wu Ete winyo wuro ni abe ape Ningo Awe nye me hakele jiba jimi Aya jowa Obal karibu Me penyo wa penyo nao Eno Dem jowa Obal karibu me penyo wu A penyo wa moro ni penyo Niba Wa ula gina kele jira jimi Jono tamge tia mito kwe dingo Bingo dawe Bienba Kaboro mo che tamiel aneno tamki to balu wiyo ko timungo dare. Ekele chila jimi tao chem teteri kundero tukwene. Tuga na paula jabwa kuwele ye. Obero mo mora nendo otero ane ao loni. Pewe lukia pino kiene ene diala yo kompe chem. Alaya moni o cheke wa chemu ko picho. Akunjo ame diakwa ko bolo peru na mchemu. Aya. Ya rapido para ti judío, vete mi río.

0: Oke, mu mereka punya mano teh gua kuyur lu yo. Kar jono apa ngeng me ye nyong baby. Kunci teh yai, wah me dong teh hata. Kona nyuala rio rio jono yem kelingi kara lueng. Sheba oke ngi, wah me dong teh hata. Oke kau neratin tiya yai yinda ho. Kone jo teh toy nyero bang ada wiyo popo. Kundang nuot ya rabe jo ni ene karo peng. Wah kuro dong i chalo ni kau kango karo peng.
1: Kiru rabu gino rame kong pere neno. Perikoe ku kadah nyuala teh jago kobo. Ini namanya oleh ku jaman teh romo giro koba.
0: Ini namanya oleh ku jaman teh romo giro koba. Siar yang diwur ku nyide jago remo koba. Oke kau neno dao dia remo reme nyual. Oke kau teh kwanyo ngeja mori yang ken mugu duj. Mewo dong ngejo hanya damo beru wana jolang. Aho mewo na. Kengulu nyuala rio keng dia belo raba meda hoyaj. Maka una lam dong mengol le penyo kengi. Agrege do keng. Was the thesis. Agrege damu. Was only for. Who was the winner? Amu was the winner.
2: E.T. Winyo or radio.
3: Bulubi.
2: Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo
4: kwa. Mar me pacho.
2: E.T. Winyo or radio.
4: Or radio.
2: Or radio.

0: na pube tule yere yengo gol moy pemudo ya ni monono kayene ni moni ire purba pemudo wi kona mede
1: Mar me pacho.
2: It's you know, or radio.